good morning, Iloilo. Welcome na naman dari sa aton sining programa. Sa ika 151st na sa aton sining programa dari sa K5 News FM Iloilo.